galu nama dibai biya ofi ya gadde sagarbu adu nama nargu jaran chamsa dufta mo birra aya sawilenko saya no bori I chamsa sinufnu birra chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nu tibitani I kalo nu tibitani